Maaf ya, orang tadi juga nggak ada lah, nggak ada topi jomong. Ada kopi tuh.